Bagai terus sejak saya bacakan ucapan-ucapan tanya diterima di pagi kami sini. Ini dia. Ya, dari Sabanon K juga menyapa Harmony FM ya. Terima kasih Sabanon. Baik, juga menghantarkan ucapan-ucapan tanya. Ini dia. Ya, Sanahilma, selamat ulang tahun kelahiran buat anak tercinta, peradian kami yang kami kasihi selalu, anak buah tersayang, sepupu kami yang kami ingati, iaitu Nur Amal Amirah binti Ismail. Ya, sekarang doa kami hadiahkan, semoga diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezeki, lagi dirahmati Allah, diberkati kebahagiaan bersama keluarga selalu dinikmati, juga berjaya dalam pelajaran hingga tercapai cita-citamu, menjadi anak yang soleha, dijauhkan dari segala macam penyakit, bala bencana, musibah, dan kelak ya Allah, jadikanlah dia dan semua ahli keluarga kami sebagai penghuni syurgamu, juga sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Ya, ucapan daripada Bapa Ismail bin Kula, Mama Nikmah Abdul Latif, semua perodianmu iaitu Siti Nur Isma Akila, Muhammad Amir Mustaqim, Nur Amalina dan Nur Ismahani Naimah. Juga daripada petuan-petuanmu, Tua Hajah Fatimah, Amit Asar Bandung K, Amit Ainun, Amit Farida, ya semua petuan-petuanmu juga semua sepupu-sepupu dengan keluarga masing-masing. Ini pula Sanahilwa, selamat ulang tahun kelahiran buat mantan DJ Harmony FM. Katanya DJ kesayangan kami, rakan saya Salia binti Alia ya. Alia yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Sekalian doa buatnya, kami hadiahkan ya. Semoga dipanjangkan umur, dirahmati Allah selalu, dimurahkan rezeki, lagi diberkati juga kebahagiaan bersama keluarga tercinta.

9:12 minit malam. Selamat malam saya ucapkan kepada Audi yang mungkin baru saja mendengarkan Harmoni FM, dan kita sudah pun berada di dalam segmen Variasi Nusantara. Dua lagu sudah berlalu, lagu Kencana daripada Amir UKs dan juga lagu Oh Anak dari M. Nasir. Itu dia dua lagu. Kita akan dengarkan lagi banyak lagi lagu-lagu Nusantara malam ni ya. Jangan ke mana. Ya, dia saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita. Ini dia Sana Helwa, selamat ulang tahun. Happy birthday buat Nur Nadia Haji Yusuf yang menyambut hari jadinya 17 Jun. Oh, kemarin. Oh, tidak mengapa. Belated lah ni eh. Nur Nadia Haji Yusuf didoakan semoga dipanjangkan umur, penuh dengan rahmat dan keampunan, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah dan berbahagia di samping keluarga tersayang. Dimurahkan rezeki, lagi halal dan diberkati. Diberikan rezeki seluas-luas langit, tidak pernah putus-putus seperti air zam-zam. Rezeki yang diinfakkan ke jalan Allah yang membawa syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah. Diterima semua amal ibadah mereka dan kelak jadikan dia dan juga keluarganya sebagai penghuni syurga. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga katanya, semoga segala doa dan hajat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Ini daripada staff UPP Ripas. Seterusnya, Sana Helwa, selamat ulang tahun buat Dayat yang berada di Kilana. Saya doakan semoga panjang umur, sehat tubuh badan, sentiasa diberikan kesihatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya Rabbal Alamin. And daripada sahabatmu Minol Hadi dan juga geng KKLS. Itu dia ada geng eh. Ya udah, kita teruskan dengan lagu dalam segmen Variasi Nusantara daripada Fauziah, Seloka Kasih.

Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang mengetegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Masih lagi bersama saya Aina dalam segmen Variasi Nusantara. Ya, sudah sambil kita mendengarkan lagu

lagu dalam segmen Warisan Nusantara ni, saya akan berkongsi info-info juga yang bermanfaat untuk Auda, insyaAllah. Lakastah Kitar Semula. Kongsi maklumat tentang kepentingan kitar semula melalui sama ada melalui media sosial ataupun aktiviti komuniti. Dan yang penting lagi adalah mendidik anak-anak kita tentang penjagaan alam sekitar sejak kecil. Usaha ini memerlukan gabungan pendidikan, teladan dan amalan yang konsisten. Antara caranya ialah dengan memberi pendidikan awal dengan mengajar kanak-kanak tentang kepentingan kitar semula di rumah dan di sekolah ataupun di mana sahaja kita berada. Kita juga perlu menjadi contoh yang baik dengan mengamalkan kitar semula supaya dapat dicontohi oleh generasi muda. Contohnya, menyediakan kemudahan yang mudah digunakan seperti meletakkan tong kitar semula yang berlabel kertas, plastik, kaca dan logam di rumah serta sekolah. Kalau boleh, kita libatkan mereka dalam aktiviti menarik seperti mengadakan pertandingan mengumpul bahan kitar semula, projek kraft tangan daripada bahan terpakai ataupun program gotong royong. Mengintegrasikan dalam pembelajaran dalam dengan memasukkan topik kitar semula dan kelestarian alam sekitar dalam aktiviti pembelajaran mahupun projek sekolah. Ini adalah usaha yang giat dilaksanakan.

lakas tah kitar semula. Ya, ada dalam zaman serba canggih ini gunakan media dan teknologi seperti kongsi video permainan pendidikan dan kandungan media sosial yang menarik tentang kitar semula. Dengan pendidikan yang berterusan dan peluang untuk mempraktikannya setiap hari, generasi muda akan lebih membentuk tabiat kitar semula dan menjadi individu yang bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Apabila lebih ramai rakyat peka tentang menghitar

semula negara dapat mengurangkan jumlah sampah di tapak pelupusan. Secara tidak langsung, ini dapat menjimatkan sumber semula jadi dan tenaga serta mengurangkan pencemaran alam sekitar yang akan menjadikan persekitaran lebih bersih dan juga sehat. Jadi setiap individu mempunyai peranan penting dalam menjayakan kita semula. Dengan mengamalkan tabiat yang bertanggungjawab, kita sebenarnya dapat membantu menjaga alam sekitar dan menyumbang kepada pembangunan negara yang mampan.

dekat rumah. Baru nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan si Tijah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain si Tijah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

Aku di Kuala Lumpur, dia di Melaka. Langsung tak ada berita. Bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Eh tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat.

Keluarga ku pula tak suka, katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa, sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima, kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Ya, dan insyaAllah pada pukul 10 malam nanti kita akan beri laluan kepada berita yang akan disiarkan secara langsung dari studio Jubilee 1.

negara Brunei Darussalam dan Thailand dalam bidang perdagangan, bekalan makanan dan pertukaran antara rakyat. Ke bawah, Duli Mahamlet juga mengundang Perdana Menteri Thailand untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam dan Thailand menjalinkan hubungan diplomatik pada 1 Januari 1984 dan menikmati hubungan kerjasama dua hala yang erat dan mesra dalam pelbagai bidang, termasuk perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kesihatan, pertahanan, budaya, sekuriti makanan serta pertukaran rakyat. Ke bawah, Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Duhala bersama Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Majlis Perjumpaan diadakan di Kazan Persekutuan Rusia. Ke bawah, Duli Mahamulia bertitah menzahirkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama bagi menghoskan sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia. Sudah lebih satu dekad sejak keberangkatan terakhir ke Rusia, baginda mengenang kembali keberangkatan dan pertukaran lawatan sebelum ini, termasuk lawatan Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam semasa mesyuarat Ketua-Ketua Ekonomi APEC pada tahun 2000 dan penyertaan Tuan Yang Terutama secara dalam talian semasa Brunei menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021. Tahun ini amat bermakna memandangkan kedua-dua negara akan memperingati ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada bulan Oktober nanti, yang berkembang menjadi kerjasama yang kukuh dan substantif dalam pelbagai bidang utama seperti pendidikan, pertahanan, keselamatan serta pertukaran antara rakyat. Ke bawah, Duli Mahamlet juga menekankan kepentingan untuk memperkukuhkan lagi kerjasama, termasuk memuktamadkan memorandum persefahaman mengenai kerjasama tentera laut serta beberapa perjanjian yang lain. Di samping itu, baginda turut mengalu-alukan pengukuhan pertukaran antara rakyat serta penerokaan peluang-peluang pelaburan. Kedua-dua pemimpin juga bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama, termasuk sokongan Brunei terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berasaskan penyelesaian dua negara serta sempadan sebelum 1967, di samping menyeru agar pertikaian dihentikan dengan serta merta dan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza diberikan tanpa halangan, serta sokongan berterusan Rusia terhadap ASEAN Centrality dan dalam memperjuangkan isu Palestin. Ke bawah, Duli Mahamlet turut berharap agar usaha-usaha diplomatik dapat melindungi perdagangan, mengurangkan ketegangan serantau serta membawa kepada penyelesaian yang aman dan segera di rantau berkenaan termasuk Selat Hormuz. Pada akhir mesyuarat, ke bawah, Duli Mahamlet merakamkan penghargaan kepada Presiden Putin atas komitmen beliau dalam memperkukuhkan hubungan antara kedua-dua negara serta mengundang Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Berangkat mengiringi ke bawah, Duli Mahamulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Ke bawah, Duli Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraihkan kehadiran Ketua-Ketua Negara dan Kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi ke bawah, Duli Mahamulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Sejurus keberangkatan tiba di Kamal Teater Kazan, ke bawah, Duli Mahamulia dialu-alukan oleh Presiden Persekutuan Rusia. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Sidang kemuncak komemoratif ASEAN Rusia yang akan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina, dan Tuan Yang Terutama Presiden Persekutuan Rusia turut dihadiri oleh para pemimpin ASEAN yang lain. 12 anak dami dilahirkan pada 1 Muharram sebenar sambutan Ilal Hijrah 1448. 11 kelahiran dicatatkan di daerah Brunei dan Muara, manakala 1 kelahiran dicatatkan di daerah belain. Kelahiran anak-anak dami tersebut diraikan pagi tadi
pada majlis pemberian hadiah anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Bahagian Kemajuan Syiar Islam. Di daerah Brunei dan Muara, majlis berlangsung di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Pemberian hadiah disempurnakan oleh yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara